de rock, baina gero beti tekno, no stop, no stop, gaztiak beti tekno, gazte txian de rock, baina gero beti tekno, no stop, no stop, ez dakit nola itxera.